0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.